0: All the hits. Z99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Red, Red,
3: Reta, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

dancing at the Bentley Bands.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.

0: Bali. Tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z 99.9.

0: turn it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: All the hits.
2: Z99.9.
3: Eh, lo kenapa, Red?
4: Ini nih, gue lagi migrain.
3: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
5: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
3: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
5: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
3: Red, Red,
5: Reta, lo kenapa?
6: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting.
1: Z99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @zpeople9fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy. Z

0: All the hits. Z99.9.
1: Duh, males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: 99.9.
1: All the hits. Z99.9.
2: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
3: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
2: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
3: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
2: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
3: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Leclerc Mayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: Fair ID. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di Jaya Expo Kemayoran.
1: Ayo kita ke Jakarta Fair.
2: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

25 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik. Untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

pada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at Zee Academy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
1: Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
3: Buruan, slotnya terbatas.
2: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
5: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

When I was 6 years old, I broke my leg

0: stres?
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
3: Zee 99.9.
2: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
4: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
2: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
3: Zee 99.9.

podcast Teman Pulang Santai. Nah, generation, buat lo semua yang udah kelar meeting, beresin meja kantor, atau mungkin sebagian dari lo udah kejebak macet, please tetap relax, tarik napas dalam-dalam. Nah, sore ini kita bakal seru-seruan, gue bakal putarin lagu-lagu hits yang udah gue siapin juga untuk nge-boost mood lo, dan ya biar lo gak ini sih, apa namanya, baterai lo gak lobet gitu kan, apalagi udah kerja, udah kuliah, wah capeknya tuh udah double-double gitu. Dan plus malam ini generation, kita bakal ngobrolin topik yang gue rasa tuh cukup seru ya, tentang nasib pekerjaan kita di masa depan. Lo pasti udah tahu apa aja itu. Tapi sebelum kita obrolin itu generation, yuk kita panasin dulu mesin. Lagu pertama siap meluncur ke kuping lo nih generation. Don't go anywhere and stay tuned. Ini dia, Walk the Moon, Shut Up and Dance.

0: All the hits. Z99.9.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Gue Desi Gabriel masih nemenin lo generation sampai jam 8 malam nanti. Nah, gimana generation tadi lagu pertamanya? Udah berhasil buat lo? Ya lumayan manggut-manggut dikit gak sih? Nih buat lo yang lagi dengerin gue lewat aplikasi atau yang radionya lagi manteng di mobil nih, gue mau nanya dulu sama lo generation, lo lagi di posisi mana nih? Apakah lo lagi bekerja keras bagaikan kuda di kubikel kantor? Atau lo orang yang udah ada antri di lampu merah nih? Langsung aja join bareng gue di DM Instagram @z99fm. Sebutin posisi lo lagi di mana dan mau titip salam buat siapa. Oh iya nih generation, satu lagi, sekalian sebutin satu lagu hits yang pengen banget lo puter di sore ini untuk nemenin perjalanan pulang lo transisi dari jam kerja ke jam santai. Sambil nunggu DM dari lo, ini dia Meghan Trainor, Better When I'm Dancing.

0: Ketobebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: When I'm with you in the car, to travel on and escape so far, I'm the driver holding all the cards.

0: the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
6: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Gua Desi Gabriel masih nemenin Lost Generation sampai jam 8 malam nanti. Tadi gua udah nanya-nanya siapa dari lo yang mau DM gua request lagu. Nah ini udah ada DM yang masuk dari Rian, katanya lagi di daerah Sudirman. Oh, kawasan Sudirman nih ternyata. Rian bilang boleh puterin lagu yang bisa bikin gua melek enggak? Karena hari Senin ini tugas dari bos tuh kayaknya gak ada habis-habisnya gitu. Oke Rian, tenang, gue akan kasih satu lagu yang bikin lo langsung melek semelek-meleknya. Tapi nih, ngomongin soal tugas kantor dan pekerjaan, nanti di jam kedua gue punya bahasan menarik soal ini. Karena kita sekarang udah hidup di era modern, gue pengen kilas balik melihat pekerjaan-pekerjaan legendaris yang dulu tuh sangat eksis tapi sekarang udah punah ditelan zaman modern. Penasaran kan generation? Makanya pantengin terus radio lo. Sekarang kita dengerin dulu request dari Mas Rian. Ini dia Katy Perry, Firework.

Z99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Nggak kerasa ya, udah mau jam 5 sore aja. Artinya kita udah hampir menyelesaikan jam pertama di TPS, teman pulang santai. Generation, pernah nggak sih lo kepikiran kalau apa yang kita kerjain hari ini, kita banting tulang tiap hari, tiba-tiba beberapa tahun ke depan udah nggak dibutuhin lagi tuh pekerjaan yang kita kerjakan hari ini. Ya, gua rasa sih ini cukup seram, tapi tenang. Ini bukan buat gua nakut-nakutin lo, tapi melainkan biar kita tuh bisa ya curi pandang.

di 99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS teman pulang santai. Gue Desi Gabriel masih nemenin lo sampai jam 8 malam nanti. Sekarang udah di jam kedua TPS nih Generation. Sesuai janji gue tadi di awal, kalau kita akan masuk di topik utama di jam kedua ini, gue mau bahas soal pekerjaan yang hilang karena perkembangan zaman. Tapi sebelum kita sebut soal AI atau robot pintar yang lagi viral banget ini, kita harus tahu dulu nih Generation, kalau zaman dulu yang namanya teknologi itu emang selalu menggeser peran manusia. Bedanya nih, dulu perubahannya lewat mesin mekanis atau digitalisasi dasar. Jadi buat lo nih Generation yang merasa dunia sekarang kok kayaknya ya makin kejam ya, sebetulnya generasi sebelum kita juga udah pernah ngerasain hal yang sama. Tapi cuma karena zaman-zaman itu sosial medianya belum se-wow sekarang, jadi ya mungkin mereka pada keep sendiri di dalam hati. Tapi kalau sekarang kan ya kita udah bisa dong ngomel-ngomel di sosial media dengan bebasnya. Apa aja pekerjaan yang hilang di zaman dulu Generation karena perkembangan teknologi, akan gue spill satu persatu setelah lagu yang satu ini. Masih dengan One Direction, ini dia Kiss You.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

FM playing all the hits masih di TPS teman pulang santai. Ada gua Desi Gabriel yang masih nemenin Lost Generation sampai jam 8 malam nanti. Buat lo yang ya udah capek di perjalanan karena macet, harap bersabar karena ini realita kita di hari Senin. Ya Generation, gue mau sebutin dulu nih apa aja pekerjaan yang sudah punah sebelum adanya AI. Yang pertama ada operator telepon manual. Kalau era dulu nih Generation, di abad 20 lo mau telepon orang tua atau pacar lo, lo gak bisa langsung pencet nomor cik-tik-tik dan halo, tak bisa. Nah lo harus lewat dulu operator yang dia nyolok kabel ke papan hubung secara manual. Dan lu bisa ngebayangin gimana ribetnya ya. Tapi sekarang ya tinggal pencet nomor aja tutut langsung halo-halo gitu. Dan yang kedua nih Generation, ada knocker up atau juru ketuk jendela nih. Dulu sebelum ada jam waker yang murah itu atau alarm HP, ada orang yang bertugas untuk ngetuk jendela kamar pakai bambu panjang gitu biar gak telat untuk berangkat bekerja. Nah pas banget hari ini hari Senin, lo pasti setel alarm di jam-jam sekian. Pas alarmnya bunyi, lo matiin dulu nih, tidur lagi berapa menit baru bangun. Tapi kalau dulu ya kayaknya gak ada gitu. Dan hal itulah yang membuat pekerjaan knocker ini hilang. Dan yang ketiga, pekerjaan yang hilang adalah pemotong es batu alam. Kayaknya kalau es batu alam ini berlaku di daerah-daerah di Eropa kayaknya ya. Kalau di Indonesia gak ada nih. Dulu sebelum ada kulkas, ada orang yang kerjanya motong balok es di danau musim dingin buat dikirim ke rumah-rumah. Tapi sekarang ya kita tinggal buka freezer gitu. Kalau di Jakarta panas, di freezer dingin dong Generation.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. Z99.9

99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Generation buat lo yang lagi kejebak macet, gak usah risau, masih ada gua di sini ngomongin soal 7 pekerjaan yang hilang akibat dari digitalisasi dasar. Tadi udah gua mention 3, ada dari operator telepon manual, yang kedua ada dari knocker up atau juru ketuk jendela, yang ketiga itu petugas yang tukang potong batu alam, itu batu es alam. Nah, lanjut yang keempat ini ada pekerjaan yang hilang, yaitu petugas lampu jalan. Kalau di zaman dulu kota-kota besar ada tiap sore ada orang yang keliling kota bawa obor untuk nyalain lampu gas di jalanan, satu persatu dinyalain. Dan yang kelima, generation, juru ketik dokumen massal. Dulu di sebuah kantor selalu ada satu ruangan yang isinya puluhan orang yang tugasnya untuk ngetik pakai mesin ketik manual. Kalau sekarang sih ya semua udah punya laptop masing-masing, udah punya komputer, udah bebas lah ya. Dan berikutnya keenam, ada penata huruf cetak koran nih. Dan yang ketujuh, ini favorit anak 90-an. Nah, kalau yang penata huruf cetak koran gua kurang mengerti yang kayak gimana juga, tapi mungkin generation yang era-era ini bisa DM kasih tahu gimana sih yang penata huruf cetak koran itu kerjanya ngapain aja gitu. Oke, balik yang ketujuh, pekerjaan favorit generasi 90-an, kayaknya 90-an awal ya, yaitu penjaga toko sewa VCD atau DVD kayak Blockbuster. Dan sekarang semuanya udah pindah ke Netflix maupun YouTube nih. Jadi terbukti kan generation, pergeseran itu hal yang biasa. Cuma ya zaman dulu kan orang gak ya ribut-ribut. Kalau zaman sekarang ada media sosial dan orang makin ribut lah di situ, maka kita makin pusing lah sudah ya, makin panik itu. Semakin kita panik, kita nggak tahu harus berbuat dari mana untuk bisa curi start memulai sesuatu, persiapkan diri kita. Jadi selesai lagu ini nanti generation, kita bakal naikin mesin waktu ke masa sekarang. Pekerjaan apa yang sedang terancam oleh gempuran AI? Dengarkan.

The Hits, masih ada gue Desi Gabriel di TPS Teman Pulang Santai, nemenin lo generation yang lagi kemacetan di ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Gue masih ngebahasin soal 7 pekerjaan yang sudah punah akibat dari modernisasi. Poin yang mau gue sampaikan adalah nih, di segmen tadi nih generation, kalau perubahan itu abadi ya, karena ketika teknologi telepon otomatis atau kulkas itu ditemukan, orang-orang di zaman itu juga mungkin sih ya sempat panik, tapi buktinya manusia selalu bisa beradaptasi dan melahirkan profesi-profesi baru yang kayaknya jauh lebih efisien gitu. Tapi yang jadi pertanyaan besar sekarang adalah gimana dengan nasib kita hari ini generation di mana artificial intelligence atau AI berkembang secepat jet ini. Apakah pekerjaan lo yang lagi lo lakuin sekarang termasuk yang bakal digantikan? Atau pekerjaan gue sekarang ini? Kita bakal bedah tipis-tipis setelah lagu berikut ini di jam ketiga nanti. Tetap fokus berkendara ya generation, buat lo yang lagi di jalan. Ini dia satu lagu yang paling hits spesial buat lo, Taylor Swift,

Selamat bergabung buat Lost Generation yang baru aja nyalain radio di Z99.9 FM. Masih ada gue Desi Gabriel di TPS Teman Pulang Santai, nemenin lo yang lagi kemacetan after kerja nih. Drive time kan sekarang jam 6 sore. Kita masuk ke jam ketiga Generation, suasananya bakal makin hangat karena kita tuh mau ngomongin soal realitas hari ini, yaitu kita udah hidup di gempuran AI. Sekarang tuh ya Generation, kalau lo buka media sosial isinya kalau enggak, ya enggak berita huru-hara, bukan. Kalau enggak AI bikin gambar, AI bikin artikel, atau AI bikin ya tiru suara manusia. Jujur kadang tuh ada rasa kayak keter-ketir tersendiri enggak sih di dalam hati kita ini. Kayak gue tuh hari ini kerja capek-capek, kira-kira besok pekerjaan gue tuh masih kepakai, skill-nya gue masih kepakai gak sih? Jadi biar kita gak cuma nebak-nebak nih Generation, nebak-nebak gue manggis. Gue udah kumpulin data valid tentang profesi apa saja yang saat ini posisinya paling rawan tergeser oleh kecerdasan buatan tersebut. Yuk dengerin lagu yang satu ini sebelum kita buka datanya secara lengkap. Ini dia Bruno Mars, Marry You.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

tersebut aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Playing all the hits masih di TPS Teman Pulang Santai. Oke, generation, mari kita bedah profesi apa saja yang terancam di era AI sekarang. Petugas administrasi data entry dan akuntan junior. Kenapa? Karena sekarang software AI bisa baca kuitansi, input data, dan bikin laporan keuangan dalam hitungan detik tanpa ada drama salah hitung gitulah. Dan yang kedua nih, generation, customer service teknis tingkat bawah. Chatbot berbasis generatif AI sekarang tuh, generation, dia rasanya tuh makin pintar, bahasanya makin manusiawi, sopan, dan yang kehebatannya satu lagi adalah mereka ini tidak pernah minta cuti atau mengeluh karena capek. Untuk yang ketiga itu pekerjaan yang sedang terancam, yaitu penerjemah dokumen teks standar. Teknologi penerjemah berbasis AI ini makin hari kayaknya makin akurat buat dokumen-dokumen formal ya, generation. Jadi gimana? Realitas kita makin kesini makin menantang, bukan? Tapi tunggu dulu, generation, masih ada daftar berikutnya yang bakal gue kasih tahu juga ke lo.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.
1: Z99.9 FM playing all the hits, masih di TPS teman pulang santai. Gua Resi Gabriel masih di sini nemenin lo generation yang lagi kemacetan di sore menjelang malam ini. Oke, lanjut lagi ke profesi keempat yang terancam akibat adanya AI, yaitu penulis konten skala massal atau penulis artikel tips-tips singkat yang biasa buat kejar tayang SEO itu loh, generation. Karena AI sekarang nih dia makin bisa untuk nulis ratusan artikel dalam waktu 1 menit, 2 menit, ya udah jadi. Dan ini profesi yang kelima, ada korektor aksara atau proofreader yang dasar gitu. AI atau aplikasi pengetikan sekarang juga udah mulai otomatis nih benerin typo-typonya kita kan. Dan berikutnya yang keenam, ada model foto katalog pakaian. Sekarang beberapa brand luar negeri mulai pakai model manusia digital atau buatan AI buat pameran baju di web mereka. Dan yang ketujuh nih, analis keuangan dasar. Karena algoritma bisa prediksi grafik saham kita lebih cepat. Jadi gimana generation? Apakah dari antara ketujuh profesi ini lo salah satunya yang terancam atau gimana? Tapi udah jangan sedih dulu ya, habis lagu ini kita masuk ke jam terakhir yang bakal penuh dengan kabar baik. Ya setelah gue kasih kabar buruk, gue juga udah siapin kabar baik buat lo generation. So ini dia lagu dari Carly Pat, Attention.

0: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
1: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
0: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
1: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
0: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
1: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z99.9.
4: Z99.9 FM playing all the hits, masih di TPS teman pulang santai. Gua Desi Gabriel masih di sini nemenin lo yang kemacetan generation. Nah, tadi gua udah sebut tentang pekerjaan-pekerjaan yang sudah terancam atau sementara terancam akibat adanya artificial intelligence atau AI itu. Buat lo yang mungkin tadi ya profesinya kesebut itu, please jangan sedih dulu ya generation. Jangan galau dulu, jangan buru-buru untuk resign ya. Karena di setiap tantangan selalu ada peluang baru. Percaya aja dulu kan, realitanya nanti menyusul. Dan satu hal lagi nih generation, AI itu kan buatan manusia. Kalau kita buatan Tuhan gitu. AI sendiri dia gak punya rasa, dia punya keterbatasan juga, dia gak punya jiwa juga sama setiap gua maupun lo. Di jam terakhir nanti generation, di jam 7 sampai jam 8 malam, gua bakal kasih bocoran tentang pekerjaan apa saja yang dipastikan tetap ada dan gak bakal bisa disentuh oleh si AI ini, mau dia secanggih apapun. Jadi tetap semangat, kita dengerin lagu yang satu nih yang super fresh dari One Direction, Drag Me Down.

99.9 FM playing all the hits. Generation memasuki jam terakhir kebersamaan kita di TPS Teman Pulang Santai. Akhirnya kita masuk ke sesi yang paling gue tunggu-tunggu nih. Sesi optimisme. Lu bisa dengarkan suaranya gue, seberapa optimisnya gue. Dari tadi kita udah bahas yang punah-punah nih, ya, dan yang terancam. Ternyata bukan dinosaurus doang ya, pekerjaannya kita pun ya ikut terancam. Sekarang saatnya kita bahas apa aja sih benteng pertahanan manusia yang gak bakal bisa dirobohkan oleh si AI ini. Kuncinya ada pada 4 hal generation, yaitu empati mendalam, kreativitas asli, dan sentuhan rasa serta fleksibilitas fisik manusia. Jadi buat lo generation yang penasaran pekerjaan apa aja yang bakal tetap jaya di masa depan, siapin telinga lo baik-baik. Tapi sebelumnya mari kita nikmati dulu lagu yang satu ini. Let's go.

0: yang abis nonton konser kemarin. Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu. Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
1: Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
5: Buruan, slotnya terbatas.
2: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

99.9 FM playing all the hits. Masih di TPS, teman pulang santai. Di jam 7 malam ini, Senoration, gue makin semangat untuk kasih informasi menarik seputar pekerjaan yang masih tetap bertahan di era-era gempuran AI ini. Oke, yang pertama langsung aja ada dari pekerja kreatif dan storyteller. Pekerjaan yang belum bisa digantikan oleh AI secanggih apapun dia. Ya, termasuk voice artist, podcaster, dan kreator konten autentik. Kenapa? Karena si AI ini bisa tiru suara manusia atau bisa bikin teks, tapi dia nggak punya pengalaman hidup kayak kita-kita ini loh, Generation. Dia nggak pernah rasa, gimana sih rasanya nahan pipis pas lagi macet parah. Mau apa, pipis, aduh. Mobil nggak bisa jalan, harus stuck keluar dari mobil nyari apa sih namanya toilet umum atau gimana gitu kan dia nggak merasakan gitu. Si AI juga nggak pernah rasanya patah hati, nggak punya rasa berjuang dari bawah seperti kita-kita ini ya kan. Kita nggak punya paman di MK soalnya gitu. Dan yang satu hal lagi, si AI nggak punya rasa humor yang spontan untuk terhubung secara emosional sama pendengar kayak gue ke Lost Generation. Gue ngerti banget gimana sih rasanya macet gitu, pulang kerja udah capek-capek ya kan, harus mengarungi lautan kemacetan itu rasanya, wah pundak seperti dikasihin barbel 15 kilo kayaknya ya. Jadi keaslian rasa yang kita miliki adalah pemenangnya ya, Generation. Untuk yang profesi kedua nih, dari teman-teman tenaga kesehatan pasti seperti dokter, perawat, dan psikolog. AI bisa diagnosa penyakit kita secara data, tapi orang sakit atau orang trauma tuh butuh tatapan mata yang penuh empati dan ketenangan dari sesama manusia. Jadi gimana, Generation, keren kan? Masih ada lagi profesi-profesi hebat yang gak bisa digantikan oleh AI, jadi jangan kemana-mana. Habis satu lagu yang ini, gue akan spill lagi pekerjaan-pekerjaan apa aja itu.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z99.9.
3: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini nih, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Red, Red,
1: Reta, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: Ketembebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombebasan dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombebasan.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z. Come on, and then game. Then

pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
5: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Kiss. Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: Z99.9.

0: stres? Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9. 5, 4,

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Check the number or try your call again.
1: All the hits. Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9 All the hits. Z 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Z 99.9. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy.

sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.